0: kundo ntiri ni ayo tebanga era suga chideka chiruhutuke merongibire mege chinsa isa na istuche buna mambi kine SFM nkuba ya mwenye kitingeli tukuli alhamisi mwene erenge ncho nena reitu mwanchi motkirali igase morobuli yoke sana igase kato kwa na mwana watu kine nege korogia ito na se studio se mambi ya wano mwanchi motkirali mwaka Henry March nwarama na inche ige studio luchu nina kaba kago sangama na itu nina kumanyabu mapema lero mwanchi mtegu tunanya kaba tu kwa nila ure chindage romu kusi akalire ekero ekubwa tekani wa kuse ekubwe kani wa na matukaya tomenyete iki mtoba uti kiroro ndagira kio mugu siya kari nechinga kia chingi ya kitu njirakaba utokulia na bayigo mbuga mate kiboleo agati ya matukali ya makoro mugu si yo mugu si nechinga kia chiga chia lero mwaka enrio machi masogi
1: wala kire wana wahi wale rende walia wana wazitari mwa
0: ehe wana
1: watambu watawatanga na wange wata kitiku ikali tukiri wawu wate merovali yao mpanya aliku likali ende na natali traba ya muna tuwa liki neli wakali nena sana tata kiri kira nili mwana nengambu ya muna ya kira kubo katali ya kena kena kia honga ya nila iti ya honga na kwa wuke ya ne nikanyo na sawa kubo anjire wale wala aliku jitara wakara alire nipi
0: na maene
1: mbia mwana mbia tole andeta iya maete wakara mawala alakini kujumata wuna wiko na wotu kujumata
0: ee wano
1: na yora ya tuwe tapaka kashiri gana ande karma kujumata lakini vende inemiro vili ya nasa ande mwende kanya wukua nunga ne nyinge kutaka watu kuma nyinge kie kwasa
0: ishua
1: wacha wanya wale kusalimono na ende yore kanya kutoke katali na kanya kwe alika na kanya kwe kuri metaro I was able to get a lot of people. Kulia ni jawa na ngaji wajah tu menyepeki agar jingga jenjiru alo tu ada kora agar kare jenjiru tu ada kora agar kare tau jiru jiru kora agar ho jenjiru agar jia kawero kare tau jiru jenjiru ho kira yantai ko gantai ko nyabu wancur li jenjiru yantai jenjiru alo ada kora agar kare so kulia li nana jenjiru alo ada kora si jenjiru agar ko sewa ada ko curuga Injera tu kalau guru gawon, no. Aku kerang tu etan deh, waktu kono moga so kusam aku tanam aja. Kalau aku tuh jadi hari hari jinda aja jadi ya, jangkaran. Nanti injera jadi guru. Atau kalau nari ngambil yang mana sih menjual dia masih bagus, ada di sini, ada bagus juga, tapi jadi lagi jinda cuma ni. Nanti terus ngambil yang mana sih menjual guru jinda di sini. Sehingga jawab tu tegarlah, nanti kalau tu aku lihat pun dia pukul mana dia tenti, banyak orang yang kuat kamu lagi sih itu orang kuat nak lihat tu. Nampak banyak pun orang orang nombor berapa bangga. Itu lagi juga lagi ya kuat ni dia orang hijau orang. Nampak tu jangan orang cina di sini kaya lah. Orang kau ibu orang tu, nampak tu muka noy. Nanti terhal kalau ruang, tadi pun orang tu ral rumah nukah wajah. Jinjir aku, aku alihkan ni buat kali arora alihkan ni umuan aku awal. Adi soal aku akan orang ah, awal lengke mah tekal ni, umuan ni barang aku awal lengke umuan tu pun dia susah. Ada mata rajin aku awal lengke usuk, aku lengke awal lengke ah. Jinjir aku mesti ni yang dia buat jasa, orang ni orang cipar aku. Ini tu je kalau diri agak ni, ye kaya raya, ye buat tu muka naya mutan. Orang tua pun ada asing kan, jadi dia baru beli awak nak nak tua baru tinggal. Orang ni cinta kita tu bukan. Orang alir-alir yang kita kira, mahu sih cinta orang awak ni mungkin orang buat tekal tali atau buat apa. Orang awak tu buat tinggal mungkin miao pi. amatukozi anajekanire obogotu bwensi bwanajekanire kiaero monto kale gale gwikie miaka emia ya mugochigoro naendare buya naendare eriti buya no nerisa bwata kobeke sindani eusi era abantu emiaka emorongo etatu iga gochietano iga bae ung'ati nkonyara kobeka eusi rene enjo tindikorora ande wanya mtali wanya kitali wako manye tenga na kila kini vende ine jereo ya mesa inia ya mea kwaru kina nechi inda kira tuwa lire ya jitari kukole ya tobora kukoja asemi vile itu kare kare vando vale nge kwa osi inda kira chiapo vale kuchi osi ya nechi njira toko osi ya rejire jingao ara napoka nyarupo kima mpoli poli lakini njira vangina wali wakale kusawa ndali wakale wale kuburuga tali ya roto kuburuga wono njira vangina wali wakale wale kuyaka chinyeni tali chinde chia chile chile chingawa lakini chinjira chia ikoro wasi wono na kuhie kuwa tali ya wono chie kuhie kuwa wono ya vangina wali wakale wale kuhu kuhunya nechi saka wamanya tanga kichie kuhie kuwa wale kuweka otangani ya maache wale te chumbi waruta maache avira wanda wawono waka ya maache avirile kabisa lio saa musire chinsage chi uchiri yu saa musire kabisa uchiri gire hili chulu sire no janke nyansi ya era neti wano uweka vende wano kira wekile liko yu nara koro wa muma kukoro ala kaka nyako weka liko waka nyako saa musa okonya kujibeka liko jiko nyakujia olete gento kuneka arina bege tamaja ali ala bege tanama tenga na esa ina tika chia tokota chika ole ole ndo o ari gonjora limoiga ngana ko karanga talingo o no je gonjora limoiga wa sibara korane ndo ali jinyani jia ego gonya ko buruga buruga tayo jago tak ya nama tenga kia ko chirosi kare kuye kurumu mwonyo vuka mwono siyo liyo karega maithenge nyanya ya kare kukundi ndaga ya niye kukundi chinyeni wana kwa tali kuweka ya niye nyanya tali kuweka ya tungu nisa kichi ya kuye kumuna chileyo kanya neli ina uwa the same thing na maithenge kia kuri wakinda maguta wansi tali ngo yendo kia lengo ina uli ya kuwe kerimu kiri mugiya ngombewe kukamuwa mazaka kiriwa amuwa tara antukaya ya saka na kubeke kirimu na kirimu kiri ya karuma ya teki ya ingo na grupa ya na kuma atu progresa na mazaka na jena na karabu ya te kirimu angkara na emu kumuwa na nanya yang kaya ita lakini nanya na kiriku nanya tingkai kaya rariko na na ko nga nga nga ntangi ntangi kiri muto ke kiri mu nga magara go ntabu ati kiri mu ango kiri uwa be ko karandi yo ande ke tali kira ande ko ko ke kane ke pira
0: maybe buyu
1: ade wa gale wa ga be kiri kira ande no mo ke buga te ke ndo mbere bi ande ke mbute wa to monu mon mona na lakini ka ngura ka nyere re mbute o ta o ko tena na go ri go ko dengere tenga na magara go ri yo uwe sacha wako sakusa kabisa kama vera kana kabisa chikuwa chama wajara likombi liko ticho munu wana wata likombi muna kivuli
0: hakuna
1: kia kira chinchira nani chombe chia kari siri manyansi ya liyo chombe chia kari kari ya rara lira ya rara ya rara jine mesiwa toka liko chia hivyo chinge ni cheye kuchinchira chinge ya taratibu omo ngino maya koyali kani koruga okuma uga ya manya tenga kana yeke nyin na kolde wana ke toke kubuga tino koruga oruga ndagra ya ya buya nyarwasi buya uga anga wanto ba ya mangana ya era jindra chingi ya na hende wana na wana maja ali toa kwenye jiji soko gali nga marabu wa maya andende na atega waka kanga ki nyasa eno ibu hukumi wale mege si maji wuti yone mirongeta na umo itanya kwa soka maji lakini ya wanya saa ili ya ligoro kwa soka ya kwa soka igoro liyo kari hata kunye ya saa eno ya saa eno ya saa eno hata kira uwe jenga